0: And we'll be joining our friends from Kelantan FM in a few seconds from now.
1: Hi.
2: Okay. Green Man. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar Kelantan FM dan Track FM.
0: Hello, hello.
2: Ya, siaran kita. Hello, Green Man.
0: Hi, DJ Abe. How are you? Abe Day.
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Green Man untuk hari ini. Kita kembali bersama untuk Silam Budaya Stesen Berkembar.
0: That's right. Saya nak kirim salam daripada semua pendengar Tracks FM, kepada semua pendengar Kelantan FM. And juga from our producer Azrul yang tengah sembunyi kat sini. Tapi I tarik muka di sini, nampak tak? Okay, handsome kan?
2: There you go. Yeah, handsome. Betul.
0: DJ Abe.
2: Okay, saya dengar tadi Green Man ada bincang pasal budu eh?
0: Ada. Budu, sebab memang I suka budu. And then, ada pernah sekali saya termakan budu dengan mashed potato kan, dengan ubi kentang yang soft tu, yang mashed potato kan. Jadi biasanya memang orang takkan campur, dia takkan buat campuran tu dengan mashed potato dengan budu, memang tak pernah dengar kan. Tapi ada satu hari tu saya pergi buffet lain, and then saya makan nasi Melayu, lepas tu ada tak budu sikit makan dengan nasi Melayu. Lepas tu, chef pula dia bawa keluar apa tu, mashed potato panas-panas. Dia letak dekat atas meja. Okay. Saya nampak, saya ambil mashed potato, saya campak atas pinggan. And then, tengok, terkena dengan budu sikit. Jadi, bila makan tu, sedap sekali. So, sekarang bila saya makan mashed potato, I nak budu.
2: Tapi yang sebenarnya, Green Man, yang lebih baik, yang lebih sedap lagi, you mix dengan... tempoyak.
0: Oh, tempoyak.
2: Tempoyak, you bakar ikan, kemudian cicah dengan budu tempoyak. Ada cili lah, ada lada lah sekali.
0: Sedap kan. I can hear a little bit of echo.
2: Betul. Kita harap kawan-kawan kita cuba perbaiki. Okay, Green Man, kita sebagaimana biasa, kita hari ini nak kecek santai tapi bermakna, berkenaan bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Terima kasih yang setia bersama dengan RTM dan juga yang mengikuti merusi RTM Click. RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Dan saya, Abedi, bersama dengan DJ Green Man, Track FM, akan cuba bersama-sama untuk berkongsi lagi. Kita chit-chat sepanjang pertemuan kita.
0: Nice.
2: Baik, Green Man, ya?
0: Yes, salam sejahtera juga dari Track FM, buat pendengar setia Kelantan FM dan juga Track FM. And it's time for chit-chat bersama DJ Abedi.
2: Ya, cantik. Okey, baiklah, Green Man. Kita dengar sebuah lagu yang akan dikudarakan daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya 1000 Million Smile.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Ya, tentu sekali Silang Budaya Radio RTM bersama waktu ini Kelantan FM dan juga Track FM.
2: Hey, hey, hey.
1: Bersama dengan Abedi dan juga Green Man di Track FM. Pernah kita dengar Green Man? Kalau Mak Saleh Kelantan panggil orang putih, seorang putih. Pernah kita dengar kata-kata where there is love, there is life. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan.
2: Betul. I want to ask DJ Abe, why did you choose that song 1000 Million Smiles from Sudirman?
1: Dia berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan. Termasuk juga bahasa kasih ni ada senyuman.
2: Lovely.
1: Smile.
2: Betul. You're absolutely right. I like you. Betul. Okay. Let's go.
1: Thank you. Baik. Green Man, kita nak kongsikan sebenarnya mengenai tajuk bahasa kasih, salam senyum dan sapaan bagi masyarakat negeri Kelantan. Kita kongsikan bersama. Di mana masyarakat Kelantan ini terkenal dengan budaya 4S. Sopan, senyum, salam dan sapaan. Sapa? Yang berteraskan 5 nilai kasih sayang dan hormat menghormati. Keunikan dialek Kelantan ini menyerlahkan lagi kemesraan dan keakraban sesama jiran, termasuk juga tetamu, yang mana mencerminkan identiti sosial komuniti yang erat. Jadi kita kesempatan ini kita kongsikan apa yang kesempatan yang Abedi sediakan bahannya untuk Kelantan FM dan juga Track FM. Kita dengar Green Man, ya. Baik. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Harun, Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita nak berkongsi berkenaan dengan tema kita ataupun apa yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Jadi kita nak tahu orang Kelantan ni belah mana.
3: Baik, terima kasih Abdi.
1: Ya.
3: Sebelum kita berbincang lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada petang ini, iaitu bahasa kasih sayang orang Kelantan. Ada ungkapan orang Kelantan, Abadi, dia selalu guna ungkapan ni kalau kita memberi gambaran pada orang Kelantan lah. Yeah. Ungkapannya berbunyi, orang Kelantan mudah basuh senek kira. Kecek lemok manis, tegur siapa. Mati gelah, sakit demik, pakak jemuk. Nampak sesuk di mata tapi kaya jiwa. Itu Abadi dia. Itu situ dah. Jadi apabila kita lihat dalam percakapan orang Kelantan ataupun dalam dialek Kelantan, Abadi dia. Orang Kelantan ni dia sangat mesra dalam percakapan. Mungkin apa ni dalam budaya lain, negeri lain pun ada juga, Abadi. Tetapi kalau kita lihat dalam masyarakat Kelantan ni, dia lebih. Pertamanya, kalau kita nak lihat dari segi kemesraan masyarakat Kelantan ni, kita boleh lihat dari segi ganti nama yang lembut, Abadi. Bila dia guna ganti nama, bunyi lembut dan mesra. Contohnya kalau dia guna misalnya Amor. Amor tu lembut, Abadi. Kalau bahasa standar dia aku, Abadi. Aku tu nampak kasar, Abadi. Tapi dia guna Amor, kawan. Kalau peringkat budak-budak sikit, mungkin usia dia muda sikit, dia guna perkataan kita. Kalau manja lagi, dia guna perkataan orang. Jadi apa ni, penggunaan ganti nama tu lembut dan juga nampak kemesraan dia, Abadi. Kita orang Kelantan ni, dia bila dia menyapa sesuatu, dia kena pada tempat dia. Contohnya bakpo, bakpo, guano tu ke mana tu? Wak gapo, tu maksudnya jika jarak tu jauh, Abadi, jarak jauh pula, dia akan tambah tu belakang tu. Bakpo tu. Maksudnya dia agak bakpo tu. Tu maksudnya perlu kepada hubungan yang rapat lah. Musuh bakpo tu. Guano tu. Alah guano tu. Dia berbuat tu belakang tu. Jadi gitu, Abadi. Ada satu hal lagi dalam masyarakat Kelantan, Abadi. Dia panggil soalan jawapan. Ini hubungan mesra yang sangat jelas dari segi masyarakat Kelantan. Berkali-kali dalam masyarakat lain dia tak ada ni budaya gini, Abadi. Contohnya, nyapu siapa ke? Padahal orang yang ditegur dia siapa tu, memang duk nyapu siapa. Tak, dalam kaedah kita soalan jawapan gini, tegur, ia tahu dah jawapan. Misalnya, ngajar je tu. Dia kadang-kadang nak jawab juga, Abadi. Ada nak pergi tamat kambing. Jadi, apabila timbul keadaan gini, sebenarnya orang Kelantan, dia tidak perlu kepada jawapan yang itulah. Orang Kelantan ni apabila dia tegur begitu, dia nak kepada reaksi tadi. Sama ada reaksi itu anggukkan, senyum, ataupun kita paling angkat tangan dan sebagainya, itu merupakan reaksi. Reaksi inilah yang menunjukkan bahawa hubungan yang mesra, hubungan yang erat.
1: Okay, Greenman. Itu perkongsian kita dengan bahan yang disediakan di Kelantan FM.
2: Nice, yeah? I like it. Suka.
1: Ya, boleh faham ke?
2: Boleh. Ada part yang saya boleh, faham, eh? Ada part yang saya tak faham. Tapi kalau bagi saya masa sikit, semua faham.
1: Cantik. Greenman, yeah. Saya nak tanya, Kelantan, kalau Kelantan, Greenman, nak pergi ke mana tu?
2: Kelantan lah.
1: Greenman nak pergi ke mana tu, bahasa Kelantan ataupun logat Kelantan. Tapi kalau di sebelah luar dipanggil nak ke mana tu?
2: Nak ke mana tu? Ya. Tapi
1: saya tabik spring lah kepada Greenman, dia faham. Dia faham.
2: Ya, saya faham. Yeah.
1: Faham, eh?
2: Sebab kampung saya Penang. Jadi Penang. Dekat Penang dia orang akan cakap hang pi mana?
1: Baik, Greenman, kita dengarkan lagu yang disediakan di Kelantan FM untuk hiburan kita bersama antara Kelantan FM dan juga Track FM, Silam Budaya, Stesen Berkembang.

0: Okey, itu dia. Ya, kita beres. Jangan stres.
1: Jangan stres.
0: Jangan stres.
1: Yes.
0: Biar kita pre. Pre, jangan laju-lajulah, Grimen. Ya?
1: Betul.
0: Okeylah, kita pun di penghujung pertemuan dalam silam budaya. Silam budaya pula. Betullah, silam budaya. Stesen berkembang di antara Kelantan FM dan juga Track FM. Jadi, Alhamdulillah, sepanjang kita bersiaran secara bersama dengan Track FM, jadi kita banyak sesuatu, walaupun kita tidak banyak boleh menjelaskan ini, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu apa amalan dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di negeri Kelantan. Ya, yeah?
1: Betul. I rasa kalau semua semua masyarakat Malaysia, kan, kalau kita belajar ataupun kita belajar dan menghormati culture yang kita come across, yang kita akan selalu terserempak come across dengan kalau kita semua belajar and think it'll be such a beautiful place. Memang senang untuk kita how do you say, macam you cakap, smile, kan, tadi macam lagu yang you pilih, smile tu yang Sudirman. Memang, kan, kalau kita smile tu, itu je yang kita nak spread. Jangan spread COVID, kita spread smile. Betul.
0: Betul. Itu dia panggil body language, ya, betul, eh?
1: Betul.
0: Body language.
1: Apa-apa pun senyuman tu, kita boleh rasa. Kalau kita cakap sekarang pun, kalau kita tak senyum, boleh rasa juga.
0: Itu ya, kita boleh faham, ya, orang yang suka dan juga mesra kepada kita.
1: Betul.
0: Pernah saya dengar Green Man, sebelum kita kongsikan, kalau kita senyum, orang lain akan mendekati kita.
1: Betul.
0: Tetapi kalau kita masam, kita nampak marah-marah, orang tidak akan mendekati kita.
1: Betul. Kalau dalam bahasa English, DJ AB, smile and the whole world smiles with you. Satu dunia akan senyum dengan you.
0: Yes, that's right. Remain, that's right.
1: Betul.
0: Ile, dia Kelantan ni kalau bercakap bahasa Inggeris, kalau kecek bahasa Inggeris, dia panggil ile demo.
1: Ile demo.
0: Jadi sekarang ini untuk kita bersama, jadi kesimpulannya, amalan bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan ini adalah teras utama dalam membentuk masyarakat yang mesra dan harmoni. Amalan ringkas ini mempunyai impak yang besar dalam kehidupan kita bermasyarakat.
1: Betul. Setuju.
0: Baik. Ya, setuju. Terima kasih Greyman yang sudi bersama-sama dengan Kelantan FM dari Track FM, dan kita kirim salam kepada rakan-rakan di Track FM.
1: Terima kasih.
0: Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan di MCR dan juga rakan saya Jimmy, Sir Jimmy, yang mengendalikan Vmix untuk kita bersama pada petang ini.
1: Betul.
0: Terima kasih, Greyman.
1: Terima kasih, DJ ABD. Thank you so much.
0: See you
1: again. Take care.
0: Thank you. Okay, kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye.
1: DJ ABD over there from Kelantan FM, ending our program for this afternoon. It's Silang Budaya. Comes on every Saturday right here on Trax FM, right? Every fourth nightly. And DJ ABD, it's been a pleasure. And thank you to our guys from MCR as well, right here on Trax FM.